0: di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
0: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
14: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Rifka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi

0: arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Lagu berikut ini adalah

Ya baik pendengar, selamat pagi menjelang siang hari ya. Kita sudah di 50 menit lepas dari jam 9 pagi. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Perhatian tersebut diberikan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Okto mengatakan, perhatian Presiden menjadi kebanggaan bagi seluruh kontingen Indonesia. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut. Menurut Okto, perhatian Presiden diberikan di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Okto menyebut Presiden tetap menyempatkan diri melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games. Nah, selain Presiden, Okto juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan juga Olahraga. Ia turut mengapresiasi Erick Thohir serta jajaran Save the Mission kontingen Indonesia. Ya, menurutnya dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam perjuangan kontingen Indonesia. Okto juga berharap perhatian tersebut semakin memperkuat semangat atlet menghadapi Asian Games.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

dari Puing Perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada,

kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

Buru-buru amat kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang benar.

Ya, baik, ada dari Paris Hilton, Fetsia dengan Want Love You ya. Baik, pendengar, cuaca saat ini kayaknya cukup mendukung walau angin rada kencang sedikit ya. Mungkin yang mau prepare untuk weekend boleh-boleh saja gitu. Ya, kalau Anda mau weekend seputar Kota Ambon atau di Maluku ya, cuaca seperti ini kayaknya mendukung. Tapi kalau cuacanya nggak mendukung, mending di rumah aja. Ya, informasi menarik dikutip dari laman rri.co.id, anggota Badan Legislasi DPR RI Arief Rahman menyoroti batas belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Menurutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu sumber defisit di sejumlah daerah. Arief menjelaskan, kondisi tersebut bahkan berdampak pada kemampuan sejumlah daerah membayar pegawai. Ia menilai kebijakan mengenai proporsi belanja pegawai perlu mendapat relaksasi melalui penataan pembagian dana bagi hasil yang lebih proporsional. Arief menegaskan, pemerintah pusat perlu segera melakukan konsolidasi agar kondisi keuangan daerah kembali sehat. Langkah tersebut menurutnya tidak boleh mengorbankan hak pegawai.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, namun dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokioku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

0: ada Ariana Grande dengan Supernatural ya pendengar. Dan informasi menarik dari dunia olahraga kali ini saya angkat dari sepak bola untuk Anda mengenai Sevilla FC ini meraih kemenangan 1-0 atas Valencia dalam laga pekan kelima La Liga Spanyol musim 2026-2027 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sabtu 12 September 2026. Gol tunggal dari bek kanan Juan Iglesias pada menit ke-81 melalui sundulan memanfaatkan tendangan bebas. Dan di awal babak kedua sundulan Kike Salas dan Lucas Stasin hampir membawa Sevilla unggul lebih cepat. Namun satu digagalkan kiper dan satu membentur tiang gawang. Dan pendengar, Garcia menilai kemenangan ini menjadi modal penting bagi Sevilla untuk terus bersaing di papan atas. Pelatih Valencia Carlos Corberan mengakui kekecewaannya karena kebobolan lewat situasi bola mati di menit terakhir. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Valencia di awal musim. Posisi Corberan di kursi kepelatihan Los C kini mulai mendapat sorotan tajam. Corberan berharap timnya bisa segera menemukan solusi untuk keluar dari tren negatif ya pendengar. Dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu mengakses seruri.co.id karena di situ banyak sekali ya informasi terupdate, teraktual dan tajam terpercaya untuk Anda semua. Saya pamit dan selamat berhari libur. Sampai jumpa lagi.
1: Kita pecahin ini celengannya. Uangnya mau dipakai apa? Mau buat beli apa, Sok?
2: Buat cari ibu. Nanti kalau Intan udah gede, pasti celengannya udah penuh.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui serangkaian program strategis. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Salah satu fokus utama Pemkot Ambon adalah menaikkan status 21 puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Perubahan status ini memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran dan operasional agar puskesmas lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Pemkot juga tengah mempersiapkan peresmian RSUD Paso atau Kuda Mati guna memperluas akses dan kapasitas rawat medis di Kota Ambon. Sementara di sektor perlindungan sosial, Pemkot Ambon melakukan efisiensi dengan menyalurkan bansos secara digital kepada 40.473 keluarga penerima manfaat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lahir dari puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Selamat siang, Pak Dengar, di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saya Dia bersama pendengar, hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda, berupa hiburan dan informasi.

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Bagaimana mencegah cyberbullying? Jangan merespon dan jangan membalas aksi pelaku. Adukan kepada orang yang paling dipercaya atau orang yang paling berkepentingan dengan Anda. Segera blokir akun media sosial pelaku, selalu berperilaku sopan di dunia maya, dan gunakan jejaring sosial atau situs-situs pribadi seperlunya saja. Cek keamanan password dan jangan berikan informasi pribadi Anda kepada siapapun. Jangan gampang percaya dengan berita atau kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Bullying atau perundungan bukan hanya menyakiti orang yang menjadi sasaran, tetapi juga menyakiti orang-orang sekitar. Hindarilah bullying.

0: Wih, tangan kuat kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya leng-kali-leng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu di lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi pindah buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong yang saya. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
3: Mari katong main.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami di saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Anda yang lagi menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Selamat siang buat semuanya. Dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda. Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Sabtu 12 September 2026. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latopati Kota Ambon, Dresa Valdo Maispetiala mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi satu untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak. Musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala ketemu satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.
1: Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama. Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1 per 10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat, dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi.

0: ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak

Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabdul Lipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui serangkaian program strategis. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Salah satu fokus utama Pemkot Ambon adalah menaikkan status 21 puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Perubahan status ini memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran dan operasional agar puskesmas lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Pemkot juga tengah mempersiapkan peresmian RSUD Paso atau Kuda Mati guna memperluas akses dan kapasitas rawat medis di Kota Ambon. Sementara di sektor perlindungan sosial, Pemkot Ambon melakukan efisiensi dengan menyalurkan bansos secara digital kepada 40.473 keluarga penerima manfaat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: YouTube loh ini. Ini ada orang pada nonton.
1: Apa kita bikin kompetisi? Pendengar di manapun Anda berada, request time menemani Anda semuanya di kesempatan siang ini hingga nanti di pukul 15. Menemani pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Di akhir pekan yang Anda nikmati di saat ini bersama keluarga, tentunya menyenangkan dan banyak hal yang bisa Anda kerjakan. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Nikmati terus lagu-lagu hiburan di Request Time.

Dengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Dan pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dinamika Maluku.

0: kalau dari hasil pantauan di Sipongi itu ada memang trennya agak menurun. Klimaksnya itu sebenarnya pada tanggal 22 Agustus itu hotspotnya itu sangat banyak.
1: Kepala Hui dan masyarakat yang ada di Mumbai dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mimpi suatu saat pengembangan lahan itu.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi Dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Sabtu 12 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, situasi pasca bentrok antar warga Desa Patahue dan Desa Lisabata di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat Maluku, kini mulai berangsur kondusif. Ketegangan yang dipicu insiden kebakaran kebun ini sempat meluas hingga mengakibatkan pembakaran rumah warga. Saat ini aparat masih terus melakukan pendataan terkait jumlah bangunan yang terbakar beserta total kerugian di lokasi kejadian. Guna mencegah bentrokan susulan, sebanyak 92 personel gabungan dari Polres SBB, Polsek, Brimob, dan Koramil Taniwel diterjunkan ke titik perbatasan untuk melakukan penyekatan massa. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Pihak kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat untuk memisahkan konsentrasi massa serta meredam potensi eskalasi konflik. Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando menghimbau seluruh warga dari kedua desa agar tidak terprovokasi dan menghentikan aksi balasan. Selain menyiagakan personel di lapangan, aparat keamanan terus merangkul para tokoh masyarakat, agama dan adat untuk bersama-sama menenangkan warga serta menyelesaikan persoalan ini secara damai. Program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Gerakan kolaboratif ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengolah berbagai potensi lokal menjadi peluang ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di Maluku. Ketua Panitia sekaligus Ketua Latopati Kota Ambon, Reza Valdo Maispaitela, menegaskan bahwa Energizing Maluku bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah platform berkelanjutan. Program ini mempertemukan pemerintah, dunia pendidikan, industri, permodalan hingga komunitas untuk menciptakan dampak nyata. Menurut Reza, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting agar generasi muda tidak perlu meninggalkan daerah demi mencari peluang kerja. Melalui program ini, seluruh elemen masyarakat diajak bersatu membangun daerah secara mandiri dari tanah Maluku. Reza optimis dengan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, agama, dan dunia usaha, potensi Maluku dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi generasi mendatang. Saudara, hotspot karhutla di Maluku alami penurunan, masyarakat diimbau tetap waspadai puncak kemarau pada September 2026 ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla di Maluku menunjukkan tren penurunan berdasarkan pemantauan aplikasi Sipongi. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena September 2026 ini diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, jumlah titik panas sempat mencapai kondisi tinggi pada 22 Agustus 2026. Setelah itu, jumlahnya mulai menunjukkan kecenderungan menurun meskipun sempat kembali mengalami peningkatan. Ia berharap jumlah hotspot tidak kembali meningkat selama periode kemarau ini. Harapan tersebut disampaikan di tengah perkiraan BMKG yang menyebut puncak kemarau terjadi pada September 2026 ini.
0: Kalau dari hasil pantauan di Sipongi, itu ada memang trennya agak menurun. Klimaksnya itu sebenarnya pada tanggal 22 Agustus itu hotspotnya itu sangat banyak. Dan mulai agak trennya menurun, walaupun ada meningkat lagi, tapi tidak sama dengan pada saat itu.
3: Untuk menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, di mana Dinas Kehutanan Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, dan instansi teknis lainnya. Pemantauan hotspot juga dilakukan secara berkala melalui aplikasi Sipongi yang dikelola Kementerian Kehutanan. Data tersebut digunakan sebagai salah satu acuan untuk melihat perkembangan titik panas di wilayah Maluku, sekaligus melakukan antisipasi secara masif. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.
2: Saudara, kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon kian memicu antrean panjang warga, seperti yang terjadi di RT 035 RW 007 Desa Paso. Setiap kali stok bahan bakar rumah tangga tersebut tiba, lokasi penjualan langsung dipadati warga. Banyaknya pembeli dari luar wilayah yang ikut mengantre membuat pasokan cepat habis dan memicu kekecewaan warga setempat. Penjual minyak tanah setempat, Ibu Uli, mengungkapkan keterlibatan warga dari desa dan RT lain kerap menimbulkan gesekan hingga berpotensi memicu keributan. Kondisi ini dikeluhkan warga RT 035, salah satunya Ibu Atta Patipelohi. Ia mengaku kerap tak kebagian minyak tanah di wilayahnya sendiri, padahal mereka juga dilarang membeli minyak tanah di RT lain. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera membenahi sistem distribusi minyak tanah agar lebih jelas serta merata. Pengaturan skala prioritas bagi warga lokal dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan sekaligus mencegah terjadinya konflik antar warga. Anggota DPRD Provinsi Maluku Ano Siermias mendesak pemerintah pusat dan operator pelayaran untuk segera menyiagakan kapal pengganti KM Sabuk Nusantara 87 dan KM Sabuk Nusantara 73. Langkah ini dinilai mendesak guna menjaga mobilitas masyarakat antar pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya, mengingat kedua kapal perintis tersebut belum kembali beroperasi sejak awal September 2026. Anos menegaskan, keberadaan kapal perintis merupakan sarana vital bagi warga kawasan terluar untuk mobilitas harian, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi kebutuhan pokok dan obat-obatan. Saat menggelar reses di wilayah perbatasan, ia menampung banyaknya keluhan warga yang kesulitan beraktivitas. Bahkan timbul pro dan kontra terkait opsi pengoperasian kapal kargo sebagai pengganti karena menyangkut standar kenyamanan dan keselamatan penumpang. Menanggapi masalah tersebut, Anos mengaku telah berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen angkutan laut perintis, pihak operator, serta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Ia berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga layanan transportasi pulih sepenuhnya, sembari menekankan bahwa penggantian kapal tidak boleh melumpuhkan pelayanan publik bagi warga perbatasan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masohi menggelar razia insidentil di kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan menyeluruh difokuskan di Blok Siwabesi oleh gabungan staf Kesatuan Pengamanan Rutan dan Regu Pengamanan C. Langkah mendadak ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini guna menciptakan lingkungan rutan yang aman, tertib, serta bersih dari ponsel, pungli, dan narkoba. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Mario Latuheru menegaskan, razia ini menjadi komitmen nyata jajaran rutan dalam mengawal proses pembinaan agar berjalan optimal. Meski digelar secara mendadak, penggeledahan tetap mengedepankan sikap humanis. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan ponsel maupun narkoba, namun mengamankan sejumlah barang terlarang seperti paku, sendok besi, dan korek api gas untuk selanjutnya dimusnahkan. Usai penggeledahan yang berlangsung aman dan lancar, para warga binaan diberi arahan agar terus mematuhi tata tertib rutan. Pihak rutan kelas 2B Masohi memastikan bakal terus meningkatkan pengawasan rutin dan deteksi dini secara berkala demi menjaga stabilitas keamanan di dalam rutan. Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan lansia di Panti Sosial Tresna Werda Inaka Kapaso, Kota Ambon. Kebijakan ini diambil setelah Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menerima laporan terkait minimnya sarana kesehatan serta kebutuhan dasar panti. Sebagai langkah awal, Gubernur menunjuk Dr. Vita Niki Yulu sebagai pelaksana tugas kepala panti dan menginstruksikan pengusulan tambahan anggaran pada APBD perubahan tahun berjalan. PLT Kepala Panti Sosial Tresna Werda Inakaka Dr. Vita Niki Yulu mengungkapkan keterbatasan perawat dan ketiadaan dokter internal menjadi kendala utama selama ini. Akibatnya, lansia yang jatuh sakit tidak bisa ditangani secara efektif di tempat dan harus langsung dirujuk ke rumah sakit. Melalui penataan baru ini, fasilitas kesehatan dan sarana medis pendukung akan menjadi prioritas pembenahan bertahap agar penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat. Selain sektor kesehatan, alokasi anggaran tambahan tersebut nantinya difokuskan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para penghuni. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan penataan panti ini dapat menciptakan lingkungan perawatan yang layak sehingga para lansia dapat menjalani masa tua dengan pelayanan yang jauh lebih baik dan bermartabat. Saudara, upaya memperluas akses pendidikan di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara terus mendapat dukungan berbagai pihak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar, menjaga lahan SMK Kasih Teresia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian lahan diperlukan untuk mendukung pengembangan sekolah dan penambahan fasilitas pendidikan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia. Ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah Ohoi yang telah menyerahkan lahan agar tetap mempertahankan komitmen tersebut demi keberlanjutan pendidikan di Kei Besar. Menurut Tahir, pembangunan sekolah tidak berhenti pada gedung yang saat ini telah selesai dibangun. Seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, sekolah masih memerlukan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
2: Kepala Ohoi dan masyarakat yang ada di Bombay dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mimpi suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain. Itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini, Nona, bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Ya, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang. Kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
1: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tuel Letkol Infantri Andi Agus Salim menegaskan, letak geografis Kai Besar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
3: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau Kai Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar, sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
1: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohai Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu, seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 Kai Besar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti malam keakraban keluarga besar RRI Ambon yang digelar di Auditorium Sors de Freitas dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Acara yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan antar seluruh pegawai, jajaran pimpinan hingga para purnabakti LPP RRI Ambon. Dalam sambutannya, Kepala RRI Ambon Yani Ratuheru menegaskan bahwa usia ke-81 ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas internal demi memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada publik. Menurutnya, kekuatan utama RRI terletak pada kekompakan dan semangat kekeluargaan seluruh anggotanya. Acara ini juga dimeriahkan dengan penyerahan hadiah berbagai lomba yang telah digelar sejak awal September dalam menyambut Hari Radio. Sejumlah pegawai menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai mampu menyegarkan semangat kerja serta mempererat hubungan lintas bidang di luar rutinitas harian. Melalui momentum kebersamaan ini, RRI Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang solid, terpercaya, serta menjadi sahabat setia masyarakat di seluruh pelosok Maluku. Berita terakhir, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar pertandingan eksibisi mini soccer melawan Insan Media yang tergabung dalam Kalesang FC di lapangan mini soccer Hatukau, Ambon. Laga yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini turut dimainkan langsung oleh Kapolresta Kombes Pol Andrea Susanto Nugroho, Wakapolresta beserta jajaran pejabat utama Polresta Ambon. Kapolresta Kombes Pol Andrea Susanto Nugroho menjelaskan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 2026 sekaligus mempererat silaturahmi antara kepolisian dan awak media. Sinergi ini diharapkan terus berjalan untuk mengawal kemajuan kota Ambon agar tetap kondusif. Pihaknya berencana memajukan laga persahabatan ini sebagai agenda rutin berkala serta mengajak masyarakat Ambon untuk konsisten menerapkan gaya hidup sehat. Melalui tubuh dan pikiran yang sehat, warga diharapkan dapat berpartisipasi aktif mendukung pembangunan daerah sejalan dengan semangat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Adapun laga eksibisi yang berlangsung selama 90 menit tersebut diakhiri dengan skor 7-2 untuk kemenangan tim Polresta Ambon.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Sabtu 12 September 2026 diantaranya. Hotspot Karhutla di Maluku alami penurunan. Masyarakat diimbau tetap waspada puncak kemarau pada September 2026 ini. Upaya memperluas akses pendidikan di Pulau K Besar Maluku Tenggara terus mendapat dukungan berbagai pihak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Sapsahubur mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: aku, Uwah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin kuat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Still, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan saatnya saya Dia pamit dari ruang dengar Anda. Anda yang sudah bergabung dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dia pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Seram Bagian Barat memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah pada Sekretariat DPRD SBB tahun anggaran 2021 senilai 2 miliar rupiah masih terus berjalan. Sejumlah anggota DPRD SBB periode 2019-2024 telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penyidik bahkan berencana kembali memanggil dan memeriksa para mantan anggota DPRD guna memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Kepala Seksi Intelijen Kasintel Kejari SBB, Reno Fadli Rizkisya, membenarkan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Ia menegaskan, penyidik tidak dapat membuka seluruh informasi terkait penanganan perkara kepada publik karena menyangkut kepentingan penyidikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sore ini, saya Josri bersama Anda pendengar. Hingga nanti ya pukul 24 malam ini dalam rangkaian acara yang bakal terus kami hadirkan menemani Anda semuanya.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Pendengar, hadirkan informasi yang terkutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada di hari ini. Anda juga bisa merilisnya dari laman rri.co.id untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Dan pendengar, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto bersama Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke Kecamatan Teniwel, Kabupaten Seram bagian barat untuk memastikan situasi pasca insiden antar warga Desa Lisambata dan Desa Patahue tetap terkendali. Kapolda Maluku dan Pangdam 15 Patimura bersama rombongan pejabat utama Polda Maluku dan Kodam 15 Patimura tiba di Desa Patahue di hari ini dini hari. Kehadiran dua pimpinan institusi TNI Polri tersebut merupakan langkah cepat untuk meredam ketegangan sekaligus mencegah konflik berkembang dan meluas di tengah masyarakat. Setibanya di Patahue sekitar pukul 2:20, Kapolda dan Pangdam langsung meninjau sejumlah rumah warga yang terbakar serta melihat kondisi masyarakat yang terdampak. Keduanya kemudian menggelar pertemuan bersama Kepala Desa Lisambata dan Kepala Desa Patahue di kantor Camat Teniwel. Pertemuan turut melibatkan unsur pemerintah daerah serta jajaran terkait guna mencari langkah penyelesaian yang cepat, aman, dan tidak memperluas persoalan. Nah, dalam pertemuan tersebut, mendengar Kapolda Maluku meminta masyarakat kedua desa menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh situasi. Kapolda juga meminta masing-masing kepala desa atau raja mengambil peran aktif untuk menenangkan masyarakat dan membangun komunikasi cepat apabila terjadi persoalan di lapangan. Kepada masyarakat Patahue, Kapolda juga meminta agar tetap bersabar dan tidak melakukan tindakan yang justru dapat memperbesar persoalannya. Persoalan. Menurutnya bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi yang baik, bukan dengan tindakan berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri. Kapolda memberikan perhatian terhadap penyebaran informasi di ruang publik, khususnya melalui media sosial. Senada dengan Kapolda, Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama Kapolda di Taniwel merupakan bentuk kepedulian langsung terhadap masyarakat. Pangdam mendorong penyelesaian persoalan dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan semangat gotong royong, termasuk membantu masyarakat yang rumahnya terdampak. Ia juga meminta para kepala desa dan tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mengambil tindakan sendiri yang justru dapat memperpanjang persoalan. Lengkapnya terkait dengan informasi ini, pendengar, Anda bisa baca juga ya di laman rri.co.id terkait dengan informasi Kapolda Pangdam turun tangan redam bentrok Lisambata Patahue yang memang pada dini hari tadi sudah ada di lokasi tersebut. Informasi lainnya pendengar Anda bisa akses juga di laman rri.co.id.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, saya hadirkan untuk Anda informasi dari halaman rri.co.id ya. Memperingati HUT ke-81 RRI pada hari kemarin ya, tepatnya di 11 September 2026, masyarakat berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan publik. Momentum ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sekaligus menjadi pengingat pentingnya peran RRI dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Badan Koordinasi Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Region Kepulauan Maluku sekaligus aktivis HAM, Joani FM Pesulima, menilai bahwa RRI Ambon telah membawa perubahan dalam bidang komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat kota Ambon maupun Maluku. Ia mengatakan bahwa melalui berbagai program siaran, dialog, dan pemberitaan, RRI Ambon mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Ia menilai RRI juga telah berperan dalam membuka ruang bagi budaya dan ekonomi kreatif dengan mengangkat potensi lokal, seni, budaya, serta UMKM. Selain itu, RRI dinilai mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas serta memperluas jangkauan siaran melalui berbagai platform di era konvergensi media. Sebagai aktivis HAM dan jurnalis masyarakat adat, ia berharap RRI Ambon semakin berperan dalam mengangkat isu hak masyarakat adat di Maluku, khususnya yang berkaitan dengan sengketa wilayah petuanan dan dampak lingkungan. Ia mendorong ya RRI memberi ruang diskusi yang lebih luas bagi pemuda adat serta mengangkat realitas peta wilayah adat dan hukum adat di berbagai negeri adat di 11 kabupaten kota. Isu tersebut pendengar juga dapat dikembangkan melalui berbagai format konten, podcast, video, dan siaran kreatif lainnya sehingga kearifan lokal masing-masing negeri adat di Maluku dapat dikenal lebih luas di tingkat regional maupun nasional.

0: Dan pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda kemandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya di hari ini, Sabtu 12 September 2026 pada pukul 18:29 sesaat lagi ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

0: temanku.
1: Beragam situasi pasca bentrok antar warga desa Patahue dan desa Lisabata, Kecamatan Taniwel, SBB berangsur-angsur kondusif ya untuk mengendalikan situasi dan mencegah konflik meluas. Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando mengerahkan 92 personil gabungan ke wilayah kedua desa. Personil tersebut terdiri dari anggota Polres SBB, Polsek Taniwel, Polsek Taniwel Timur, Brimob, serta Koramil Taniwel. Nah, aparat gabungan ini melakukan penyekatan dan memisahkan konsentrasi massa dari kedua pihak. Warga juga diimbau kembali ke desa masing-masing dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu bentrokan susulan. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Humasugi mengatakan Kapolres SBB bersama Kabak Ops Para Kasat, unsur TNI dan pemerintah setempat langsung bergerak setelah mengetahui adanya peningkatan ketegangan di wilayah tersebut. Dan pendengar, lengkapnya mengenai informasi ini Anda bisa baca ya di laman rri.co.id. Dan pastikan kita semuanya juga bisa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Ketika ada sesuatu hal yang menjurus pada ketidaknyamanan, bisa langsung menghubungi pihak terkait, dalam hal ini adalah kepolisian. Informasi tersebut pendengar terkait dengan situasi bentrok Patahue Lisabata kondusif, Anda bisa baca di laman rri.co.id juga bersama dengan informasi menarik lainnya.

0: ketika Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.
1: What am I afraid of? What the fuck am I afraid of?
2: You're afraid of me. You're afraid that I won't love you back. You know what? I'm afraid too.

Saya hadirkan dulu satu informasi pendengar dari laman herri.co.id. Kelangkaan minyak tanah di kota Ambon menyebabkan warga harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut di Desa Paso saat stok minyak tanah masuk dan mulai distribusikan kepada masyarakat. Antrean tidak hanya diikuti warga yang berdomisili di RT 035, sejumlah warga dari desa maupun RT lain juga datang untuk membeli minyak tanah. Sehingga jumlah warga yang mengantre semakin banyak. Penjual minyak tanah di Desa Paso mengatakan setiap kali stok minyak tanah masuk, warga dari luar RT setempat turut datang untuk mendapatkan minyak tanah. Kondisi tersebut bahkan beberapa kali menimbulkan ketegangan antara warga yang tinggal di RT 035 dengan warga dari RT lain. Ia menyebut pernah hampir terjadi keributan akibat persoalan pembagian minyak tanah. Ia berharap ya stok minyak tanah yang masuk ke wilayah RT 035 dapat diprioritaskan terlebih dahulu bagi warga setempat. Informasi ini pendengar saya kutip ya untuk Anda dari laman rri.co.id.

Shalom untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Temani Anda di saat ini Sabtu 12 September 2026. Kami temani Anda dengan lagu-lagu pujian hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Sesungguhnya. Beragar ke ruang dengar Anda, ada sajian kami di saat ini. Kami hadirkan untuk Anda drama radio. Drama radio kali ini persembahan RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggunakan media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
1: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
2: Ya, malam juga nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai materi saja Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang.

0: Hah? Randy lihat. Randy.
1: Hah,
0: Randy? Lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tuh dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Bener juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang, anak-anak. Siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau begitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
2: Siang, Pak.
5: Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
2: Iya nih, Pak.
6: Siang, Om.
5: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
6: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
5: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi
5: apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
5: Oh, begitu. Hal baru? Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
5: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
6: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
7: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
8: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
5: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
8: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

Demikian persembahan drama radio produksi RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari! Kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

pilihan, dengan lalu untuk pilihan yang kami hadirkan untuk Anda, hingga nanti ada informasi pada pukul 9 malam, dan juga ada kutipan informasi lainnya yang bakal kami hadirkan menemani Anda di saat ini. Yang tak terasa kita sudah sampai hampir setengah 9 ya. Anda yang lagi nikmati suasana bersama dengan keluarga di akhir pekan, di hari ini, di hari Sabtu 12 September, di manakah Anda nikmati suasana akhir pekan Anda? Di rumah saja atau jalan-jalan menggunakan kendaraan pribadi Anda? Seru juga ya. Ambil waktu sejenak, walaupun hanya sekedar jalan-jalan santai dari tempat tinggal Anda, melingkar seputaran kota Ambon, atau juga di tempat di mana Anda tinggal. Dan setelah itu kembali lagi ke rumah, istirahat, dan besok sudah mulai beraktivitas lagi di hari Minggu. Anda yang kangen dengan suasana lainnya, kadang-kadang memori itu akan kembali terkenang ketika kita mendengarkan lagu atau juga peristiwa atau keadaan yang seakan-akan muncul lagi di pikiran kita.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan, tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

Negara Anda pasti memiliki persahabatan atau juga teman di sekitar Anda. Persahabatan adalah salah satu hubungan yang paling berharga ya di dalam hidup. Karena Anda bisa berbagi dan bisa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup. Persahabatan juga menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan mental. Nah, sebuah studi di tahun 2009 dari Journal of National Medical Association meneliti 300 pria dan wanita di sebuah klinik kesehatan di Buffalo, New York. Dan dalam studi tersebut ditemukan bahwa responden yang memiliki dukungan sosial yang rendah cenderung mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Sebaliknya, memiliki persahabatan yang baik bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan mental. Dan tidak hanya menemani Anda ya ketika bergembira pada saat-saat terbaik, sahabat juga bisa memberikan dukungan di momen-momen lainnya. Dengan memiliki sahabat, Anda tidak akan merasa kesepian. Perasaan kesepian bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, dan semakin banyak orang yang merasa kesepian akhir-akhir ini. Nah, memiliki beberapa sahabat dekat bisa membantu Anda ya menghindari rasa kesepian tersebut. Bila merasa sepi, Anda bisa mengatasinya dengan curhat, bercanda, atau menghabiskan waktu dengan mereka. Walaupun jarak dan faktor lainnya menghalangi untuk bertemu dengan sahabat secara fisik, tetapi mengetahui bahwa Anda memiliki sahabat bisa membantu mengurangi rasa kesepian itu.

0: Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 akan hadir dengan sejumlah informasi ke ruang dengar Anda di jumpa malam ini untuk Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
6: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
6: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
8: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
6: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
10: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
9: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
11: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
9: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
13: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
12: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
12: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
13: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
14: turun hujan, mungkin tidak. Jadi tidak mampu ya,
15: ya. Itu mungkin ada mampu. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya, kayak itu yang di kan airnya.
13: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer anti perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Pendengar teman Anda di jumpa sajian saat ini kami untuk Anda, pendengar di Ruang Rindu, ruangnya Anda bersama kami untuk kali ini pendengar Indonesia Mancanegara era 1960 hingga 1970-an ya, untuk Anda yang ingin dengarkan lagu-lagu di era tersebut, saya nantikan di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau di nomor telepon 0911-383-4921.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Silakan untuk Anda pendengar bersama kami di malam ini, Ruang Rindu 0813-5624-5886. Saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami. Indonesia mancanegara era 60 hingga 70-an untuk lagu pilihan yang boleh Anda request dengan kami di jumpa malam ini. Kalau tadi Dedi Dores dan Two Angels, Tiada Rintangan, kali ini ABBA, I Do.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa, menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Rita putar-putar dengan lagunya tadi ya, Seandainya Aku Punya Sayap. Kali ini Andy Williams Love Story-nya, disusul juga dengan tembang lainnya. Dan saya masih nantikan Anda dengar di nomor WhatsApp kami, Ruang Rindu edisi malam ini. Dan nanti akan kami hadirkan juga lagu-lagu dari pilihan Anda. Selamat malam buat Bu Wiga di Wonosobo.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian industri.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

Dan mereka satu terakhir dari Octopus dengan Bring It On Home To Me. Lagu ini dirilis di tahun 1975 ya. Kalau terngiang-ngiang untuk dengar lagunya, Anda mungkin agak familiar untuk lagu tersebut, apalagi untuk Anda yang lahirnya memang di tahun 70-an, 80-an, ya sangat familiar juga ya untuk lagu-lagu ini. Karena sering hadir juga tuh di acara keluarga dan lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Musik Jenjang Malam, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Temani Anda ke depan pendengar hingga jalan nanti pukul 24 dengan lagu-lagu pilihan. Ke ruang dengar Anda di sini bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: Ini apa sih?
1: Itu sinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Sinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini ya. Dengan harapan apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda di sepanjang hari ini. Kami untuk Anda di Sabtu 12 September 2026. Besok bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagi rangkaian acara untuk Anda di 13 September 2026. Anda bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

dengan terdengarnya hirama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026. Kita berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit melalui Mancer FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Jo Sorui, kru studio, teman-teman di Pemancar Studio Gunung Nona dan Paso. Pamit diri dan sampai jumpa lagi dalam rangkaian acara yang bakal kami hadirkan untuk Anda di esok hari. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi hingga nanti di pukul 11 di Maluku pagi ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Salve untuk Anda umat Katolik di kesempatan pagi ini. Mutiara Pagi Katolik kami hadirkan untuk Anda di edisi Minggu 13 September 2026. Dan pendengar umat Katolik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang diberikan Tuhan bagi kita semua di saat ini. Dan di Mutiara Pagi Katolik di edisi hari ini, kami awali dengan lagu-lagu rohani Kidung-Kidung Pujian.

Pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Katolik di saat ini dengan judul Tanpa Batas Karena Kita Telah Diampuni yang disampaikan oleh Yohanes Latbual. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Minggu 13 September 2026, Minggu Biasa ke-24. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum bersatu dalam doa, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah turun melimpah atas kita semua yang berkumpul dalam namanya, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu pagi yang penuh rahmat ini, kita kembali berkumpul untuk merayakan ibadat sabda. Kita datang dengan segala pengalaman hidup, suka dan duka, keberhasilan maupun kegagalan, sambil membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengampuni tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat salah kepadanya, Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Melalui perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni, Yesus mengingatkan kita bahwa kita sendiri telah menerima pengampunan dan belas kasih Allah yang begitu besar. Karena itu, kita pun dipanggil untuk memiliki hati yang mau mengampuni. Mengampuni memang tidak selalu mudah, terlebih ketika kita telah disakiti, dikecewakan, atau diperlakukan tidak adil. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk tidak menyimpan dendam dan kebencian, melainkan belajar melepaskan kesalahan sesama dan membangun kembali persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam ibadat sabda ini, kita membuka hati dan membiarkan sabda Tuhan menyentuh kehidupan kita. Semoga kita semakin menyadari betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita, sehingga kita pun mampu mengampuni sesama dengan tulus. Dengan penuh iman, marilah kita mengikuti ibadat sabda ini dengan hati yang tenang dan penuh syukur, sambil memohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali ibadat ini dengan menyesali segala dosa-dosa kita serta memohon ampun kepadanya. Dengan kita bersama-sama, kita berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, karena pada hari Minggu ini, Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mendengarkan sabdamu, dan mengalami kasih serta kemurahan hatimu. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengampuni sesama tanpa batas. Sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabdamu. Jauhkanlah dari kami segala kebencian, dendam, iri hati, dan keinginan untuk membalas kesalahan sesama. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang murah hati dan penuh pengampunan. Berikanlah kami kekuatan untuk berdamai dengan mereka yang pernah menyakiti kami, serta keberanian untuk meminta maaf apabila kami telah melakukan kesalahan kepada sesama. Semoga melalui ibadat sabda ini, iman kami semakin diteguhkan, kasih persaudaraan kami semakin bertumbuh, dan kehidupan kami menjadi kesaksian nyata akan kasih dan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia," katanya, "sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengampuni tanpa batas karena kita telah diampuni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari hubungan dengan orang lain. Di dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa mengalami sukacita, tetapi juga bisa mengalami kekecewaan, sakit hati, bahkan konflik. Ada kalanya perkataan atau tindakan seseorang begitu melukai hati kita sehingga sulit untuk melupakannya. Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Pertanyaan yang sama disampaikan Petrus kepada Yesus. Petrus bertanya, apakah mengampuni sampai 7 kali sudah cukup? Tetapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus bukan sekedar berbicara tentang angka. Yesus ingin mengajarkan bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi. Mengampuni bukan berarti kita menghitung berapa kali orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Mengampuni adalah sikap hati yang mau melepaskan dendam dan memberikan kesempatan bagi hubungan untuk dipulihkan. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang sangat besar kepada rajanya. Karena ia tidak mampu membayar, sang raja tergerak oleh belas kasihan dan menghapus seluruh hutangnya. Hamba itu telah menerima pengampunan yang luar biasa. Namun setelah keluar, ia justru bertemu dengan seorang yang berhutang kepadanya dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Bukannya memberikan pengampunan, ia malah menuntut dan memperlakukan orang tersebut dengan keras. Disinilah Yesus mengingatkan kita.

Dia terus-menerus disakiti. Kadang-kadang luka yang kita alami begitu dalam, kita mungkin berkata, "Saya mau mengampuni, tetapi saya tidak bisa melupakan." Memang melupakan mungkin tidak selalu mudah, tetapi mengampuni berarti kita memilih untuk tidak membiarkan luka dan kebencian menguasai hidup kita. Ketika kita menyimpan dendam, sebenarnya kita membawa beban itu terus-menerus di dalam hati. Sebaliknya, ketika kita mengampuni, kita menyerahkan luka kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menyembuhkan hati kita. Mengampuni adalah sebuah proses, karena itu kita tidak perlu malu mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya ingin mengampuni tetapi hati saya masih sakit. Berikanlah saya kekuatan untuk mengampuni." Sabda Tuhan hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam keluarga, mungkin ada suami yang kecewa kepada istri, istri yang terluka oleh suami, orang tua yang kecewa kepada anak, atau anak yang menyimpan sakit hati kepada orang tua. Demikian juga dalam lingkungan masyarakat dan komunitas. Kadang-kadang masalah kecil menjadi besar karena tidak ada yang mau meminta maaf dan tidak ada yang mau mengampuni. Yesus mengajak kita untuk berani memulai. Jika kita bersalah, beranilah meminta maaf. Jika orang lain bersalah kepada kita, belajarlah mengampuni. Jika hubungan telah retak, berusahalah membangun kembali. Tidak harus menunggu orang lain memulai. Bisa jadi Tuhan menghendaki kita menjadi orang pertama yang membawa damai. Pengampunan juga berkaitan dengan cara kita melihat orang lain. Kita seringkali mudah mengingat kesalahan orang lain, tetapi lupa pada kesalahan kita sendiri. Kita ingin orang lain memahami kelemahan kita, tetapi kadang sulit memahami kelemahan orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang murah hati. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, jangan langsung berkata, "Dia memang orang seperti itu." Sebaliknya, mari kita berkata dalam hati, "Dia juga manusia yang bisa jatuh dan membutuhkan belas kasih Tuhan, seperti saya." Demikian, kita tidak mudah menghakimi, tetapi belajar membantu dan mendoakan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, dunia kita membutuhkan orang-orang yang mau mengampuni. Keluarga membutuhkan pengampunan, komunitas membutuhkan pengampunan, gereja membutuhkan pengampunan. Pengampunan bukan tanda kelemahan, pengampunan adalah kekuatan kasih. Ketika kita mengampuni, kita memutus rantai kebencian. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita memilih jalan Kristus, yaitu jalan kasih, belas kasih, dan perdamaian. Hari ini Yesus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, "Siapa yang masih sulit saya ampuni? Siapa yang masih saya simpan dalam hati karena kesalahannya? Apakah saya sudah berani meminta maaf kepada orang yang pernah menyakiti hati saya?" Mungkin hari ini Tuhan sedang mengetuk hati kita untuk berdamai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kita semua adalah orang yang hidup karena pengampunan Tuhan. Jika Tuhan begitu murah hati mengampuni kita, maka kita pun dipanggil untuk menunjukkan kemurahan hati yang sama kepada sesama. Mari kita belajar mengampuni bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena kita telah lebih dahulu menerima kasih dan pengampunan dari Allah. Jangan biarkan kebencian tinggal terlalu lama dalam hati. Jangan biarkan dendam menghancurkan keluarga dan persaudaraan. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Berani meminta maaf, berani mengampuni, dan berani berdamai. Semoga sabda Tuhan hari ini mengubah hati kita untuk menjadi hati yang lebih lembut, penuh belas kasih, dan mudah mengampuni. Karena orang yang mampu mengampuni,
adalah orang yang sedang

menghadirkan wajah kasih Allah di tengah dunia. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan bersama-sama kita berdoa, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas dan bermurah hati kepada sesama. Dengan penuh iman dan kerendahan hati, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, ya Bapa, dampingilah gerejamu dan para pemimpin gereja, Bapa Paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan, biarawati, serta seluruh umatmu. Berikanlah mereka hati yang penuh kasih, belas kasih dan pengampunan, sehingga mampu menjadi teladan bagi umatmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa agar senantiasa mengutamakan keadilan, perdamaian, persaudaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Jauhkanlah mereka dari keserakahan, permusuhan, dan kepentingan yang dapat memecah persatuan bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarlah kami untuk saling memahami, menghargai, meminta maaf, dan mengampuni. Bagi keluarga yang sedang mengalami konflik dan perpecahan, berikanlah jalan menuju perdamaian dan persatuan kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang terluka dan sulit mengampuni, ya Bapa yang Maha Rahim, pandanglah mereka yang sedang menyimpan luka, kecewa, sakit hati, dan dendam karena kesalahan orang lain. Sentuhlah hati mereka dengan kasih-Mu, dan berikanlah kekuatan untuk mengampuni, serta melepaskan segala kepahitan dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah lebih dahulu mengampuni dan mengasihi kami. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Bantulah kami agar mampu mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami dan menjadikan hidup kami sebagai tanda kasih dan damai bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadat sabda ini. Kami telah mendengarkan sabda-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengampuni sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami menyadari bahwa mengampuni bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Kadang hati kami masih dipenuhi luka, kecewa, kemarahan, dan dendam. Namun melalui sabdamu hari ini, Engkau mengingatkan kami agar tidak menghitung kesalahan sesama, melainkan belajar mengampuni dengan tulus dan penuh kasih. Berikanlah hati kami
hati yang lembut dan murah hati. Bantulah kami untuk mampu meminta maaf ketika kami bersalah, memberikan pengampunan ketika kami disakiti, serta membangun kembali hubungan yang telah rusak. Semoga sabdamu yang kami dengarkan tidak berhenti hanya dalam ibadat ini, tetapi sungguh kami hayati dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami pembawa damai dalam keluarga, lingkungan komunitas, tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Bapa yang penuh kasih, sertailah kami dalam perjalanan hidup kami. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah harapan kami, dan ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian mimbar Mutiara Pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom, salve, Tuhan memberkati kita semua.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dinamika Maluku Pagi.

0: kalau dari hasil pantauan di Sipongi itu ada memang trennya agak menurun. Klimaksnya itu sebenarnya pada tanggal 22 Agustus itu hotspotnya itu sangat banyak.
1: Pemahamannya kepada produk-produknya, karya, produk-produk investasi. Jadi memang investasi itu tidak hanya terbatas di saham saja, juga reksadana.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Minggu 13 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Saudara, situasi pasca bentrok antar warga Desa Patahue dan Desa Lisabata di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, kini mulai berangsur kondusif. Ketegangan yang dipicu insiden kebakaran kebun ini sempat meluas hingga mengakibatkan pembakaran rumah warga. Saat ini, aparat masih terus melakukan pendataan terkait jumlah bangunan yang terbakar beserta total kerugian di lokasi kejadian. Guna mencegah bentrokan susulan, sebanyak 92 personel gabungan dari Polres SBB, Polsek, Brimob, dan Koramil Taniwel diterjunkan ke titik perbatasan untuk melakukan penyekatan massa. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Pihak kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat untuk memisahkan konsentrasi massa serta meredam potensi eskalasi konflik. Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando mengimbau seluruh warga dari kedua desa agar tidak terprovokasi dan menghentikan aksi balasan. Selain menyiagakan personel di lapangan, aparat keamanan terus merangkul para tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk bersama-sama menenangkan warga serta menyelesaikan persoalan ini secara damai. Program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Gerakan kolaboratif ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengolah berbagai potensi lokal menjadi peluang ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di Maluku. Ketua Panitia sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon, Teresa Valdo Maispetela, menegaskan bahwa Energizing Maluku bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah platform berkelanjutan. Program ini mempertemukan pemerintah, dunia pendidikan, industri, permodalan, hingga komunitas untuk menciptakan dampak nyata. Menurut Reza, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting agar generasi muda tidak perlu meninggalkan daerah demi mencari peluang kerja. Melalui program ini, seluruh elemen masyarakat diajak bersatu membangun daerah secara mandiri dari tanah Maluku. Reza optimistis dengan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, agama, dan dunia usaha, potensi Maluku dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi generasi mendatang. Saudara, hotspot karhutla di Maluku alami penurunan. Masyarakat diimbau tetap waspadai puncak kemarau pada September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla di Maluku menunjukkan tren penurunan berdasarkan pemantauan aplikasi Sipongi. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena September 2026 ini diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, jumlah titik panas sempat mencapai kondisi tinggi pada 22 Agustus 2026. Setelah itu, jumlahnya mulai menunjukkan kecenderungan menurun meskipun sempat kembali mengalami peningkatan. Ia berharap jumlah hotspot tidak kembali meningkat selama periode kemarau ini. Harapan tersebut disampaikan di tengah perkiraan BMKG yang menyebut puncak kemarau terjadi pada September 2026 ini.
2: Kalau dari hasil pantauan di Sipongi, itu ada memang trennya agak menurun. Klimaksnya itu sebenarnya pada tanggal 22 Agustus itu hotspotnya itu sangat banyak. Dan mulai agak trennya menurun, walaupun ada meningkat lagi, tapi tidak sama dengan pada saat itu.
1: Untuk menghadapi potensi peningkatan resiko kebakaran, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, di mana Dinas Kehutanan Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, dan instansi teknis lainnya. Pemantauan hotspot juga dilakukan secara berkala melalui aplikasi Sipongi yang dikelola Kementerian Kehutanan. Data tersebut digunakan sebagai salah satu acuan untuk melihat perkembangan titik panas di wilayah Maluku, sekaligus melakukan antisipasi secara masif. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon kian memicu antrean panjang warga, seperti yang terjadi di RT 035 RW 007 Desa Paso. Setiap kali stok bahan bakar rumah tangga tersebut tiba, lokasi penjualan langsung dipadati warga. Banyaknya pembeli dari luar wilayah yang ikut mengantre membuat pasokan cepat habis dan memicu kekecewaan warga setempat. Penjual minyak tanah setempat Ibu Uli mengungkapkan keterlibatan warga dari desa dan RT lain kerap menimbulkan gesekan hingga berpotensi memicu keributan. Kondisi ini dikeluhkan warga RT 035, salah satunya Ibu Atta Patipelohi. Ia mengaku kerap tak kebagian minyak tanah di wilayahnya sendiri, padahal mereka juga dilarang membeli minyak tanah di RT lain. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera membenahi sistem distribusi minyak tanah agar lebih jelas serta merata. Pengaturan skala prioritas bagi warga lokal dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan sekaligus mencegah terjadinya konflik antar warga. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, mendesak pemerintah pusat dan operator pelayaran untuk segera menyiagakan kapal pengganti KM Sabuk Nusantara 87 dan KM Sabuk Nusantara 73. Langkah ini dinilai mendesak guna menjaga mobilitas masyarakat antar pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya, mengingat kedua kapal perintis tersebut belum kembali beroperasi sejak awal September 2026. Anos menegaskan, keberadaan kapal perintis merupakan sarana vital bagi warga kawasan terluar untuk mobilitas harian, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi kebutuhan pokok dan obat-obatan. Saat menggelar reses di wilayah perbatasan, ia menampung banyaknya keluhan warga yang kesulitan beraktivitas. Bahkan timbul pro dan kontra terkait opsi pengoperasian kapal kargo sebagai pengganti karena menyangkut standar kenyamanan dan keselamatan penumpang. Menanggapi masalah tersebut, Anos mengaku telah berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen angkutan laut perintis hingga operator serta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Ia berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga layanan transportasi pulih sepenuhnya, sembari menekankan bahwa penggantian kapal tidak boleh melumpuhkan pelayanan publik bagi warga perbatasan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, OJK Maluku mendorong agen laku pandai perbankan harus hadir di wilayah 3T. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku mendorong program agen layanan tanpa kantor atau laku pandai perbankan tersedia minimal satu agen dalam satu kecamatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Provinsi Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menyampaikan hal tersebut untuk mendorong percepatan pemberian akses layanan keuangan perbankan bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.
2: Pemahamannya kepada produk-produknya, ya produk-produk investasi. Jadi memang investasi itu tidak hanya terbatas di saham saja, juga reksadana. Mungkin kalau investor yang mungkin punya banyak waktu untuk analisa, ya kan, saham. Mungkin investor yang mungkin percaya untuk dikelola dananya bisa sih di reksadana. Obligasi negara kayak ORI, retail, satu instrumen investasi yang bisa di investor pilih.
1: Keberadaan agen laku pandai menjadi solusi agar masyarakat desa dapat menikmati layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor bank. Berdasarkan catatan OJK Maluku, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, jumlah agen laku pandai di wilayah Maluku tercatat sebanyak 4.075 agen per November atau akhir tahun 2025 yang berlanjut menjadi acuan di awal tahun 2026. Angka ini meningkat dari posisi sebelumnya yang berjumlah 3.693 agen. Keberadaan agen laku pandai juga tambah Haramain dapat melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masohi menggelar razia insidentil di kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan menyeluruh difokuskan di Blok Siwabesi oleh gabungan staf Kesatuan Pengamanan Rutan dan Regu Pengamanan C. Langkah mendadak ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini guna menciptakan lingkungan rutan yang aman, tertib, serta bersih dari ponsel, pungli, dan narkoba. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Mario Latuheru menegaskan, razia ini menjadi komitmen nyata jajaran rutan dalam mengawal proses pembinaan agar berjalan optimal. Meski digelar secara mendadak, penggeledahan tetap mengedepankan sikap humanis. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan ponsel maupun narkoba, namun mengamankan sejumlah barang terlarang seperti paku, sendok besi, dan korek api gas untuk selanjutnya dimusnahkan. Usai penggeledahan yang berlangsung aman dan lancar, para warga binaan diberi arahan agar terus mematuhi tata tertib rutan. Pihak rutan kelas 2B Masohi memastikan bakal terus meningkatkan pengawasan rutin dan deteksi dini secara berkala demi menjaga stabilitas keamanan di dalam rutan. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan lansia di Panti Sosial Tresna Werda Inaka Kapaso, Kota Ambon. Kebijakan ini diambil setelah Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menerima laporan terkait minimnya sarana kesehatan serta kebutuhan dasar panti. Sebagai langkah awal, Gubernur menunjuk Dr. Vita Nikiulu sebagai pelaksana tugas kepala panti dan menginstruksikan pengusulan tambahan anggaran pada APBD perubahan tahun berjalan. PLT Kepala Panti Sosial Tresna Werda Inakaka Dr. Vita Nikiulu mengungkapkan keterbatasan perawat dan ketiadaan dokter internal menjadi kendala utama selama ini. Akibatnya, lansia yang jatuh sakit tidak bisa ditangani secara efektif di tempat dan harus langsung dirujuk ke rumah sakit. Melalui penataan baru ini, fasilitas kesehatan dan sarana medis pendukung akan menjadi prioritas pembenahan bertahap agar penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat. Selain sektor kesehatan, alokasi anggaran tambahan tersebut nantinya difokuskan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para penghuni. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan penataan panti ini dapat menciptakan lingkungan perawatan yang layak sehingga para lansia dapat menjalani masa tua dengan pelayanan yang jauh lebih baik dan bermartabat. Lapan Maluku dorong kepemimpinan perempuan dalam aksi dekarbonisasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
3: Yayasan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lapan Maluku mendorong penguatan kepemimpinan perempuan komunitas dalam menghadapi perubahan iklim melalui inisiatif dekarbonisasi yang berkeadilan dan responsif gender. Direktur Yayasan Lapan Maluku, Bayi Hajar Tualeka, mengatakan kegiatan gender transformatif dan inisiatif dekarbonisasi yang dipimpin perempuan komunitas di Kota Ambon menjadi ruang pembelajaran sekaligus untuk memperkenalkan berbagai pengalaman perempuan dalam menginisiasi upaya dekarbonisasi di tingkat komunitas. Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan juga berbagai pihak dalam merancang program perubahan iklim yang melibatkan perempuan secara aktif. Ia menjelaskan, perempuan di sejumlah komunitas telah melakukan berbagai upaya adaptasi dan juga mitigasi risiko bencana sekaligus memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, tenaga angin, dan juga mikrohidro yang dinilai dapat membantu serta mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat. Salah satu inisiatif yang didorong Lapan adalah pemanfaatan panel surya oleh perempuan nelayan di komunitas Silale untuk mendukung penyediaan air bersih. Bayi berharap inisiatif tersebut mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah desa melalui dana desa maupun pihak swasta.
4: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan pengalaman perempuan komunitas yang sudah menginisiasi proses dekarbonisasi ini untuk para pihak, tetapi juga untuk menjadi ruang belajar sehingga inisiasi ini dapat mendukung Balem Gap. Jadi Balem Gap itu adalah Balem Gender Action Plan. Jadi bagaimana pemerintah dalam merespon perubahan iklim dan dekarbonisasi itu dapat mendukung dan mendorong partisipasi bermakna dari perempuan, menumbuhkan kepemimpinan perempuan, meningkatkan kapasitas perempuan, dan program-program itu didukung dengan anggaran yang responsif gender, lalu dia juga dapat berdampak untuk secara ini apa namanya pemberdayaan sumber daya alam. Jadi ibu-ibu ini kan sudah melakukan cara-cara mitigasi, adaptasi risiko bencana dan juga mengidentifikasi proses-proses dekarbonisasi yang adil itu melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.
3: Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah, komunitas, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, sektor swasta, dan juga berbagai pihak lainnya diperlukan untuk memastikan upaya menjaga ekosistem dan menghadapi perubahan iklim berjalan secara berkelanjutan dan juga berkeadilan. Rauda Utana melaporkan.
0: Berita terakhir, suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti malam keakraban keluarga besar RRI Ambon yang digelar di Auditorium Sors De Freitas dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Acara yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan antar seluruh pegawai, jajaran pimpinan, hingga para purnabakti LPP RRI Ambon. Dalam sambutannya, Kepala RRI Ambon Yani Latuheru menegaskan bahwa usia ke-81 ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas internal demi memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada publik. Menurutnya, kekuatan utama RRI terletak pada kekompakan dan semangat kekeluargaan seluruh anggotanya. Acara ini juga dimeriahkan dengan penyerahan hadiah berbagai lomba yang telah digelar sejak awal September dalam menyambut Hari Radio. Sejumlah pegawai menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai mampu menyegarkan semangat kerja serta mempererat hubungan lintas bidang di luar rutinitas harian. Melalui momentum kebersamaan ini, RRI Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang solid, terpercaya, serta menjadi sahabat setia masyarakat di seluruh pelosok Maluku.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Minggu 13 September 2026 diantaranya. Hotspot karhutla di Maluku alami penurunan, masyarakat diimbau tetap waspadai puncak kemarau pada September 2026 ini. OJK Maluku mendorong agen laku pandai perbankan harus hadir di wilayah 3T. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: aku. Buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea di kesempatan pagi ini menemani Anda semuanya di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda pendengar, menemani pendengar di saat ini di hari Minggu waktu istirahat Anda bersama keluarga. Dan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 8 pagi. Saudara, untuk diketahui bahwa Polres Seram Bagian Barat bersama TNI dan personel BRIMOB memperkuat pengamanan di wilayah Desa Lisabata dan Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, pasca konflik yang menyebabkan sejumlah rumah warga terbakar. Selain menjaga situasi keamanan, personel gabungan juga disiapkan untuk mengawal proses pembersihan puing-puing rumah warga yang terbakar dan roboh. Kapolres SBB AKBP Revindo Pradika Rulando mengatakan, pengamanan diperkuat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun aksi susulan. Sekitar pukul 6 WIB, rombongan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting, tiba di wilayah Taniwel, dan selanjutnya menuju Polsek Taniwel untuk mendukung penanganan pasca konflik. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Dengar Anda terus bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan dengan berbagai informasi untuk pendengar di kesempatan pagi ini hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya, ratusan anakan pohon pala ditanam di kawasan Benteng Belgika, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL 4 BUMN. Penanaman dilakukan PT Permodalan Nasional Madani PNM bersama PT Pegadaian, PT PLNI, dan PT Bank Mandiri Taspen. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dan mahasiswa setempat untuk menjaga keberlanjutan tanaman pala yang menjadi bagian penting dari identitas Kepulauan Banda. Penanaman juga diarahkan agar tanaman pala tetap memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di masa mendatang. Pimpinan PNM Cabang Ambon Sigit Efri Dayanto mengatakan, kepedulian terhadap Banda Neira diwujudkan melalui program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurutnya, penanaman pala menjadi bagian dari upaya menanam harapan yang dapat tumbuh menjadi manfaat berkelanjutan. Selain penanaman pala, 4 BUMN tersebut juga menjalankan program pengolahan sampah dan penguatan bank sampah di Banda Neira. Program ini mencakup edukasi pemilahan sampah, penyediaan sarana pemilahan, serta bantuan 2 unit biodigester untuk mendukung pengolahan sampah organik. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera, pangan terjaga.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Shalom dan selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Kristiani. Di kesempatan pagi ini, ke ruang dengar Anda, lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian kami hadirkan untuk pendengar mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, di pukul 9 pagi nanti kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Ambon.

Ku hidup hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik.